Tani mata kualitia, tani mata kualitia, ya si aska yang si man motzi kuichan hingoni. Tani mata kual yang si man motzi kuichan hingon. 3 de la tarde con 7 minutos. 3 de la tarde, 7 minutos. Tani kual si pikingong shi hirin antasheka indenamku. Pirekuan engachin gulachik nana Elvira jiniti Juan Hueratin. Emang sa chiko kuntanhawaka pirekuan ish alikulika Dalia Chichik. Engu kindetia orkesta San Francisco ka jindetek sham hata alari shakashu endeni kuturans katarama. Orkesta San Francisco ningon indeng aliran hawaka pek sham hima hata alas kende kusta kwa Dalia Chichik. Boka nombre Dalia Chalapit. Himboka in the pireri chan hingonis kusta na kiaka o ka trini shalin kuri inde chan hingon shpambita kuri shapka kayachka orkestiska kerkong uli gusta tich. Nandi kimi wera pirekwa in the talia chalapiti tata pa, tata panchitong wanda para tasha kunda shakato tata Francisco Lemushin enga olechiko ka in the orkesta San Francisco ishi chiranananpu ishi minzika shakaska tseyapan intakta na Elvira iskachkanik sesnitama Kulina kaka, hoć kaj kulanin inden kusta kujčan. Ja žuk skonaci še kačan še nigon.